0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berdiam dan mengenal Allah. Apakah Anda merasa begitu sibuk sehingga hampir-hampir tidak ingat ini hari apa? Anda bangun di pagi hari, minum secangkir kopi dan bergegas berangkat kerja. Lalu Anda buru-buru pulang, cepat-cepat makan agar Anda bisa menghadiri sebuah pertemuan di malam harinya. Lalu Anda tidur supaya Anda bisa bangun keesokan paginya, menenggak secangkir kopi dan bergegas berangkat kerja lagi. Banyak kita perlu memanjatkan doa seperti doa seorang pengkhotbah tua ini. Perlambat diriku ya Tuhan, perlambat diriku. Tenangkan degupan jantungku dengan menenangkan pikiranku. Perlambat langkah kakiku yang terburu-buru dengan gambaran akan tangan waktu yang kekal. Perlambat diriku ya Tuhan. Redakan ketegangan sarafku dengan alunan suara aliran air yang menenangkan. Bantu aku merasakan kuasa pemulihan yang ajaib dari tidur dan beriman kepadamu. Perlambat diriku ya Tuhan. Ingatkan aku setiap hari bahwa yang menang bukan hanya yang cepat. Bahwa makna hidup jauh lebih luas dari sekedar tergesa-gesa. Perlambat diriku ya Tuhan. Amin. Allah mengungkapkannya di Mazmur 46 ayat 11 seperti ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah, karena hanya dengan berdiam Anda bisa mendengar suara Allah. Saat-saat teduh adalah bagian dari hukum alami Allah. Seperti benang di mesin jahit yang putus karena terlalu tegang, manusia di zaman modern ini harus mengurangi ketegangan dalam kehidupannya sehari-hari, atau ketegangan itu akan mematahkannya. Allah mempercayakan kesehatan Anda di tangan Anda. Apakah benar jika kita terus-menerus melanggar kepercayaan itu? Tentu tidak. Hukum alami Allah sama mengikatnya dengan hukum spiritualnya. Allah tidak berjanji akan menyingkirkan semua kesulitan Anda. Terkadang kita memohon untuk diangkat dari segala tekanan dalam hidup ini. Namun Allah malah mengirimkan kesedihan kepada kita, sehingga kita merasa doa kita tidak dijawab. Kita meminta cahaya untuk menerangi jalan yang ada di depan kita. Sebaliknya, awan dan kegelapanlah yang datang. Kita minta damai sejahtera dan ketenangan agar kita bisa merenung. Dan situasi di sekeliling kita malah menjadi kacau. Mengapa? Allah mengizinkan pencobaan karena Dia tahu pencobaan itu akan membawa kita mendekat kepadanya. Pencobaan itu akan mengajarkan kepada kita bahwa saat Dia memberikan damai sejahtera, tidak ada yang akan bisa mengusik kita. Waktu kita lemah, Allah tidak menyuruh agar kita menguatkan diri, melainkan agar kita berdiam. Waktu kita tenang, kita kuat. Nabi Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Allah tidak hanya berkata, diamlah. Dia melanjutkan, ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Para psikolog berkata, berdiamlah, tenanglah, ambil waktu untuk bermeditasi, untuk menumbuhkan kedamaian diri. Namun Alkitab menambahkan, ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Allah tidak berkata, diamlah dan ketahuilah cara hidup yang lebih baik, hidup yang tenang, hidup yang penuh doa. Dia berkata, diamlah dan kenalilah aku sebagai pribadi Allah, yaitu hidup itu sendiri. Saat mengenalnya, Anda akan belajar bahwa kasih karunia-Nya itu cukup. Alkitab berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ulangan 33 ayat 27. Di tengah-tengah ketergesaan hidup, syair dari Kidung Lama yang ditulis oleh Katharina von Segel ini masih menyentuh kita semua. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia, tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Ya, Allah setia, tak mengecewakan. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hai, Carmu Logi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM.
5: Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2026. Kesannya harinya begitu cepat, sahabat Petra, kita masuk di pertengahan bulan Juni, sahabat Petra ya. Semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati hari-hari yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya, dan kita akan menikmati dengan kebersamaan di program Bun Pagi ini, sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Kami senang karena sahabat Petra terus bersama dengan kami dan berpartisipasi dalam program Bun Pagi hari ini. Ada Bu Sri Rahayu, ada Pak Herianto, ada Pak Hari, ada juga Pak Rikes ya. Kami berharap lagu-lagu yang kami putarkan sungguh-sungguh memberikan inspirasi untuk Anda semuanya dan juga sahabat Petra yang mendengarkan bersama dengan kita hari ini. Nah, sahabat Petra, kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hal yang mudah untuk kita menghadapi kehidupan sebagai bangsa, karena memang krisis global yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Tambah juga ada beberapa krisis-krisis yang lain yang ada di negara kita ini, sungguh memprihatinkan. Dan kita sendiri sebagai suatu bangsa juga bisa merasakan beratnya kehidupan, khususnya di bidang ekonomi, sahabat Petra. Kalau kita pengguna Pertamax ya, sudah naik 4.000 lebih. Dan ya, cari Pertalite pun juga sekarang antrinya cukup panjang. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan pokok juga naik. Banyak hal yang menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Mari sahabat Petra, kita terus memberi perhatian terhadap hal ini. Kita bisa melakukan hal-hal yang ya menyesuaikan diri pertama-tama untuk diri kita sendiri, untuk segala kebutuhan yang kita butuhkan ya. Dan jangan lupa juga sahabat Petra terus berdoa untuk hal-hal baik bagi Indonesia ini. Ya, semoga keadaan di Indonesia ini membaik dan pulih ya, kita bisa menikmati kehidupan yang cukup untuk hidup sebagai bangsa Indonesia ini, sahabat Petra. Terus berdoa untuk bangsa Indonesia, sahabat Petra, karena memang siapa lagi yang bisa memperbaiki bangsa ini kalau bukan diri kita sebagai anak bangsa. Semoga kita diberikan hati untuk terus berdoa bagi keadaan bangsa kita ini, sahabat Petra. Kita lanjutkan, sahabat Petra, Bun Pagi kita. Ada Judika dan Anet, Namamu Kudus Tuhan.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Bekerja Dengan Kasih. Sahabat Petra, bekerja seringkali membuat kita sibuk, terburu-buru, dan tanpa sadar kita kehilangan sikap hati yang benar. Kita jadi mudah marah, tidak sabar, atau lupa bahwa kita sedang berinteraksi dengan sesama manusia, bukan hanya menyelesaikan tugas. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 14 berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan dengan kasih." Apa artinya bekerja dengan kasih? Sahabat Petra, bekerja dengan kasih itu berarti kita tetap bersikap ramah walau lelah. Kita tetap mau membantu rekan kerja meski pekerjaan sendiri menumpuk. Kita tidak kasar, tidak menuntut berlebihan, dan tetap memuliakan Tuhan dalam sikap kita terhadap sesama. Kasih adalah tanda kita mengenal Tuhan, dan tempat kerja adalah ladang di mana kasih bisa ditunjukkan secara nyata, bukan lewat kata-kata, tetapi tindakan. Sahabat Petra, dalam hati kita bisa berdoa, "Tuhan, mampukan aku untuk bekerja hari ini dengan kasih. Tolong aku bersikap sabar, ramah, dan murah hati. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui hidupku. Dalam nama Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.
4: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Masih di Moon Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 38 menit sahabat Petra. Dengan suasana pagi yang cerah ini, kami juga berharap sahabat Petra terus bersemangat untuk mengarungi hari ini dan juga menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada Anda hari ini. Anda yang di rumah maupun Anda yang beraktivitas di luar rumah, kami juga berharap apa yang Anda kerjakan semuanya lancar dalam anugerah Tuhan sahabat Petra. Dan khusus bagi Anda yang sekarang mungkin sedang mencari kos eksklusif ya, di Petra FM masih tersedia kamar untuk Anda tempati jika Anda berminat untuk kos ya. Semuanya sudah full furnish sahabat Petra, sudah ada tempat tidur, meja, lemari, bantal guling juga semuanya ada ya. Tentu dengan fasilitas yang prima sahabat Petra, kami berharap kalau Anda berminat untuk kos di gedung studio Radio Petra, bisa menghubungi nomor kami di 0856-0202-4567. Anda akan mendapatkan suasana yang teduh, tenang di sini. Ada banyak pepohonan, burung-burung pun juga banyak berkicau di sini. Ya, ketenangan itu menjadi satu kunci kos di studio Radio Petra, sahabat Petra. Kos Petra Damai namanya. Mari sahabat Petra, jika Anda berminat, hubungi kami sahabat Petra. Kita lanjutkan Moon Pagi kita sahabat Petra. Ada Pendeta Suryadi Sunarko yang akan menyanyikan lagu Ini Kami.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara program Bun Pagi. Terima kasih sahabat Petra setia mendengarkan program Bun Pagi ini. Dan kita besok akan bertemu kembali sahabat Petra di hari yang baru, di harapan yang baru. Dan semoga sahabat Petra tetap dikaruniai kesehatan, semangat, dan juga optimisme untuk menjalani hari-hari sahabat Petra. Kami pamit sahabat Petra, dan tetap di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Orang yang sehat adalah orang yang murni pribadinya. Mereka mengambil posisi di tengah-tengah semua informasi yang telah mereka dapatkan dan tiba pada satu keputusan atau posisi yang paling mendekati kebenaran. Dengan berani dan penuh tanggung jawab, mereka menyatakan posisi itu sejujur mungkin dan tetap berpegang pada posisi tersebut sampai ada informasi baru yang membuat mereka mengubah pendapatnya. Mereka memiliki kerendahan hati yang kelihatannya berasal dari pengakuan bahwa mereka sangat mudah jatuh. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Xiao Sa, I Cencu, I Cencu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Xian Yi Fen Tu, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh. Dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuocen, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa, 30 tahun telah berlalu, berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pa, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi. 5.7.
7: Ada yang berbeda.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: semangat buat kita semua.
1: Ai Tok Li U, Ai Tok Li U, hadiah cinta.

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa memindahkan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: Pendengar yang berbahagia, cinta ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jok.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: This is where your dreams and our creation.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi kepala Patok Nagoro dan dianugerahi tanah pertikan. Nah, tanah pertikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini syarat banget dengan simbol Islam Jawa. Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang proyek 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah proyek bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk, talk.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema kita adalah hati Sabat. Berarti sehari-hari saya harus bersabat. Amin. Jadi kalau saudara bersabat setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu, tapi saudara setiap hari bersabat, itu artinya hati saudara bersabat. Saudara tidak izinkan iblis memprovokasi dan mengomporin hidup saudara untuk berbuat dosa, untuk jengkel, untuk dendam kesumat, untuk emosional, untuk salah jalan. Tidak. Saudara, engkau saben hari bersabat. Engkau berdamai dengan Tuhan. Engkau selalu ada dalam suasana yang baik dengan Dia. Katakan, wow banget. Saya ingin mengicipinya. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Itu sebab hati Sabat, saudara, adalah sesuatu hal yang baik yang saya dan saudara bisa terima semasa kita masih hidup. Ya, saudara, seringkali orang menyimpan harta yang luar biasa banyaknya, saudara, dan firman Tuhan mengatakan kalau kamu sudah mati, itu semua menjadi milik siapa? Saudara. Nah, itu sebab apa yang saya dan saudara harus miliki saat ini adalah persekutuan yang sabat dengan Kristus. Sehingga hidup saya dan hidup saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini dan semuanya, saudara, maka kita boleh memiliki kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan, tak terbanding, katakan tak terbanding, dengan apapun yang saya tinggalkan di dunia. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Hati sabat itu, saudara, penerima. Hati sabat itu penerima. Orang yang tidak punya hati sabat gak terima, hanya kadang-kadang digrimisi, dipercikin dari sorga berkat, damai sejahtera, kadang-kadang saja kemenangan dalam masalah, tetapi tidak menjadi penerima dari berkat dan kuasa, kuasa dan berkat Allah. Tidak, saudara, kita tidak bisa langganan. Orang yang mempunyai hati sabat berlangganan kuasa dan berkat Tuhan. Saudara, saya yakinkan itu terjadi. Itu sebab saudara dan saya, beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Itu sebab saudara dan saya harus memiliki hati yang sabar. Saudara boleh sibuk, tapi dalam kesibukan saudara, saudara selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus-Nya, dan meminta supaya hati saudara tidak kemerungsung, supaya saudara tidak salah memikir, salah jalan, salah bertindak. Saudara, kalau saudara dan saya mempunyai satu hati yang bersabat, hari itu adalah hari yang dahsyat yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Dan hari itu tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan tentang Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13-14. Jikalau engkau menghormati hari Sabatku, dan jikalau engkau menganggap hari itu adalah hari kenikmatan, dan hari Sabatku adalah hari kemuliaan. Tuh, lihat. Jadi hari Sabat itu bukan sembarang kayak hari Minggu, kayak hari apa, hari pernikahan, hari ulang tahun. Tidak. Hari Sabat adalah hari di mana saya dan saudara itu begitu menyatu dengan Tuhan. Bayangin, bayangin, satu minggu saja saudara mempunyai dua hari sabat, wow, itu luar biasa. Ya, apalagi kalau setiap hari saudara mempunyai sabat dengan Tuhan, saudara, saya yakin tidak ada gelisah, kekecewaan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, tidak ada kemerungsung, saudara, dalam hati dan pikiran saudara. Saudara hanya mempunyai satu sukacita dan kebahagiaan, karena Tuhan tinggal di dalam hati saudara. Dan hari itu adalah hari yang dahsyat, di mana Tuhan bisa mencurahi saudara dengan anugerah yang luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Once again, I have to put stress upon this one day. It is the day of sabbatical. Sabbath day is a day where you and I have a very connection and good relationship with God that never been in our life before. Saudara. Jadi itu ada saat di mana saya dan saudara merasakan luar biasa ya. Aku pernah damai, sejahtera. Tapi kalau sabat ini luar biasa. That's why did you not experience such kind of great days in your life every week? Saudara. Kita harus mengalaminya semacam hari-hari yang sedemikian akrab dengan Tuhan. Iblis dari jauh sudah takut sama saudara. Karena dia tahu percuma orang ini aku ganggu. Percuma orang ini aku tarik. Saudara akan lepas dari pengaruh iblis. Saudara akan lepas dari pengaruh apapun dalam hidup saudara. Karena saudaranya hati sabar. Saudara, itu sebab ini satu hal yang penting sekali. Itu sebab saya tuliskan hati sabat penerima kuasa dan berkat Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, saudara, baik kita akan buka Alkitab kita. Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 dan 14 dimulai dari judulnya. Semua tarik suara. Menghormati hari sabat. 1, 2. Menghormati hari sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan, ulangi lagi, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Dahsyat ya saudara. Ada perjanjian kok kayak begini bagusnya. Coba ya, saudara, pada perjanjian ini saudara cuma diminta taat, hormati hari sabat. Lama-lama hari sabat akan menjadi hati sabat di dalam hidupmu. Itu kehendak dari Allah Bapa dari sejak perjanjian lama, saudara. Itu sebab kalau saya dan saudara kembali menghayati ayat ini, maka ayat 14 ya disebutkan, maka engkau akan titik-titik bersenang-senang. Siapa yang tidak mau bersenang-senang, saudara? Saudara pikir bersenang-senang membutuhkan apa? Ongkos, biaya, uang, ya, transportasi, akomodasi, semua yang harus baik dan istimewa buat saudara. Kalau enggak, sama dong dengan di rumah. Kalau tidak, menderita dong, melarat dong. Itu sebab Tuhan tahu, kalau Tuhan mengatakan, dan kalian akan bersenang-senang karena aku, maka dia mengadakan semua yang di luar ekspektasi saudara. Semua yang belum pernah, bahkan apa yang tidak pernah mata saudara lihat, apa yang tidak pernah telinga saudara dengar, apa yang belum timbul dalam hati saudara, itu Tuhan sudah menyediakan bagi saudara. Kata maka engkau akan bersenang-senang akan aku. Itu berarti saudara, engkau akan bebas dari semua khawatir. Ketika Anda dan saya memikirkan soal kekurangan uang kita, kita memikirkan tentang penyakit kita, kita memikirkan tentang keluarga yang tidak happy barangkali, kita memikirkan tentang masa depan dan hari tua kita yang suram, saudara, maka ketika saudara punya hati sabat, saudara akan mempunyai sesuatu hubungan dengan sorga. Ketika engkau masih hidup dan belum meninggal, engkau punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa di sorga. Dia setiap hari akan menjamin dan memberi kuasanya, berkat dan kuasa di dalam hidup saudara. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia.
2: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12.10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

sebuah lagu Sobat Mitra dari Lydia Imaniar, Ironi. Dan saatnya saya pamit di Gita Prima. Kita akan ketemu lagi sebentar lagi di Kisi Musik Sobat Mitra. Sambil nanti ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan ya. Nanti di Kisi Musik akan saya temenin juga Sobat Mitra, juga masih request

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Sobat Betra masih di 105,7 Betra FM Yogyakarta. Dan tidak seperti biasa ya, hari ini jam 2 sampai kurang lebih jam 5 nanti, Sobat Betra akan saya temani di Kisi Musik, Kelas Informasi dan Musik. Ada beberapa informasi juga, saya juga siap untuk melayani Sobat Betra semuanya yang mau request lagu ya, di 0856-0202-4567 silakan. Lagu manca baik Indonesia juga boleh, semua yang disuka, tahunnya terserah ya, sampai jam 5 nanti. Playlist sudah saya siapkan, mudah-mudahan juga bisa menemani Sobat Beta semuanya dan pas sesuai dengan situasi saat ini. Rabu 17 Juni 2026 di Kisi Musik, Kilas Informasi dan Musik, sampai jam 5 nanti. Ditunggu requestnya juga, nanti kita akan ngobrol dan juga akan sampaikan beberapa informasi dan nanti mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Petra semua. Lagu yang kedua di Kisi Musik, Boys to Men, I'll Make Love to You.

Mbak Ina di Jalan Magelang, selamat siang. Katanya minta lagunya Sheila on Seven, sebuah kisah klasik. Masih di Kisi Musik, sahabat Betra. Dan saya lagi untuk sahabat Betra mau request boleh 0856 02024567. Silakan sahabat Betra dan Mbak Ina khusus lagu yang di request.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7.

South Petra, sebuah lagu dari Abdul and the Coffee Theory. Ya, kau tak pernah terganti. Sekali lagi untuk sahabat Petra yang mau request, ya spesial hari ini di Kissing Musik saya temenin nanti sampai jam 5 sahabat Petra. Sekaligus saya juga akan menyampaikan informasi buat sahabat Petra beberapa hal nanti. Ya, tentu saja untuk menemani sahabat Petra semuanya siang hari ini. Sekarang jam 2 lebih 25 menit. Cukup panjang dan kayaknya senang bisa dengan sahabat Petra semuanya. Bisa ngomong-ngomong searah. Tapi seolah-olah saya bisa bicara dengan sahabat Petra di situ ya. Ada yang ngangguk, ada yang geleng, ada yang senyum gitu. Pokoknya menemani sahabat Petra semuanya di situ yang lagi sibuk dengan segala yang sedang dikerjakan. Yang lagi di jalan, naik mobil, naik kendaraan, pokoknya tetap hati-hati dan mudah-mudahan lagu-lagu Petra juga bisa dinikmati dengan baik gitu. Ya, tidak mengganggu justru ketika saya ngomong gitu. Melengkapi untuk sahabat Petra semuanya. Nah, sebelum lagu berikutnya sahabat Petra, ada sebuah informasi dari mana kampus yang menawarkan sebuah paket namanya luar biasa murah. Ya. Di periode tertentu mana kampus memberikan harga di luar harga standar yang tentu saja lebih murah dengan tema yang luar biasa murah. Ini khusus besok tanggal 19, lusa sahabat Petra, Rabu, Kamis, Jumat berarti hari Jumat tanggal, ya benar, 19 Juni 2006. Ada beberapa item yang harganya turun di luar standar. Untuk sahabat Petra yang butuh minyak goreng dengan merek Sania yang biasanya harganya 42.000 sekian. Sahabat Petra untuk besok hari Jumat kalau sahabat Petra beli di mana kampus menjadi 39.000 sekian. Lumayan turun hampir 2.000 sahabat Petra. Silakan sekali lagi untuk minyak goreng Sania. Kemudian untuk 5 bungkus mie sedap ayam bawang sahabat Petra yang biasanya harganya 12.000 sekian menjadi 11.000 sekian. Apalagi nih untuk biar beraneka untuk sahabat Petra yang butuh apa? Liquid refill untuk ekonomi, untuk cuci piring macam-macam. Ya, ekonomi yang biasanya 8.000 sekian menjadi 6.000 sekian. Tisu, sahabat Petra yang butuh tisu dengan merek Montis facial tissue special yang tadinya 19.000 sekian sahabat Petra untuk hari Jumat hanya 10.000 sekian sahabat Petra. Yang suka kopi, ya kapal api biasanya 19.000 sekian menjadi 18.000 sekian. Dan masih ada beberapa item lagi. Ya, silakan sahabat Petra, nanti ada informasi lagi tambahan. Besok hari Jumat sekali lagi 19 Juni 2026 spesial luar biasa murah hanya di mana kampus. Terus dilanjut kisi musik sahabat Petra, kilas informasi dari musik. Yang mau request lagu boleh silakan Indonesia maupun Barat maupun manca. Apapun yang penting enak dan bisa kita dengarkan bareng-bareng dan mendukung suasana siang hari ini dengan lagu-lagu yang khusus gayanya Petra. Pokoknya slow enak, tidak bikin pusing gitu.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Mbak Rita di Jalan Demangan, di Demangan katanya. Katanya minta lagunya yang romantis, yang pakai kata-kata endless love katanya.
0: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Sahabat Petra masih di kisi musik kelas informasi dan musik. Enak banget lagunya. Dan sekali lagi sahabat Petra yang mau request boleh di kisi musik kelas informasi dan musik sampai jam 5 nanti. Lagu Indonesia maupun lagu barat. Contohnya lagu-lagunya sudah tadi didengarkan. Dan tentu saja mudah-mudahan sesuai selera sahabat Petra semuanya di situ. Yang sedang melakukan segala kerjaannya atau apapun lagi ngapain. Lagi istirahat juga bisa masuk lagu-lagunya. Yang mau request boleh ya, masih banyak waktu ke 0856 02024567. Mbak Rita di Kolombo katanya minta lagunya Flanilla ya. Selamat tinggal cinta pertama katanya.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak-agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang melengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Petra FM.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and inspiration.
2: Petra 105.

Sahabat Betra, sekarang jam 3 ya, pas gitu, kurang 1 menit lah. Untuk Sahabat Betra yang mempunyai jadwal harus ke sebuah tempat karena ada acara, silakan jangan sampai terlambat gitu. Untuk Sahabat Betra juga yang tadi sudah request, terima kasih. Mudah-mudahan sudah didengarkan dengan baik. Juga saya sapa sekali lagi untuk Sahabat Betra yang lagi jalan menuju sebuah tempat. Tetap hati-hati dan mudah-mudahan suasananya semakin enak di situ dengan mendengarkan, sambil mendengarkan Petra gitu. Sambil terus melakukan apapun di situ Sahabat Petra, lagi yang lagi istirahat juga mudah-mudahan selamat istirahat karena lagi enggak enak badan gitu. Saya mau cerita juga, menyampaikan sebuah informasi yang ada di kompas.com ya, di kisi musik acara ini, kilas informasi dan musik sampai jam 5 nanti. Sahabat Petra nanti juga boleh request sekali lagi, masih banyak waktu, ke 0856 02 02 4567, silakan. Apa aja lagunya, manca, lagu barat, lagu Indonesia, yang penting enak kita dengarkan untuk siang hari ini. Sahabat Petra, di suasana saat ini kalau kita bicara ekonomi, nah ini disinggung ada sebuah istilah namanya oleh kompas.com tanggal 17 Juni hari ini, di update tadi jam 12 kurang 2 menit gitu. Ada namanya fenomena frugal living dan menengah tertekan gitu. Jadi judulnya di sini fenomena frugal living dan kelas menengah tertekan. Jadi kompas.com ini sebetulnya menceritakan tentang banyak perubahan perilaku konsumen. Konsumen mungkin ya di antara kita sahabat Petra semuanya. Kalau beberapa tahun lalu restoran selalu penuh dengan akhir pekan dan gerai retail ramai oleh pembeli yang membawa banyak kantong belanja, katanya saat ini suasananya berbeda. Sahabat kita bisa lihat juga apakah benar ini gitu. Dan memang pengunjung masih datang, tetapi lebih banyak sekedar melihat-lihat, membandingkan harga atau berburu diskon gitu. Tidak sedikit yang memilih membawa bekal dari rumah, membatalkan langganan liburan, hiburan digital tertentu, dan juga menunda pembelian barang yang sebenarnya mereka inginkan. Perubahan perilaku ini, Sahabat Petra, bukan sekedar tren sesaat katanya, melainkan

sebuah refleksi dari kondisi ekonomi yang sedang dihadapi oleh kelompok kelas menengah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Sobat Petra, kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional menghadapi tekanan yang semakin besar. Kenaikan biaya hidup, disebutkan juga ketidakpastian pekerjaan, kemudian juga ada tingginya cicilan, hingga perlambatan pertumbuhan pendapatan telah mendorong lahirnya pola hidup yang kini kita sebut atau disebut dengan frugal living. Jadi istilah frugal living ini, Sahabat Petra, sebenarnya bukan konsep baru. Dalam literatur ekonomi perilaku, frugal living merujuk pada gaya hidup hemat yang berfokus pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan, juga serta menghindari konsumsi berlebihan katanya. Mas Fajar di Jalan Palagan katanya minta Budi Doremi.

Sahabat Beta, jam 3 lebih 7 menit saat ini. Dan yang request juga terima kasih. Ada Mbak Sunia, katanya minta lagunya Jamie Miller dengan Nothing to Miss gitu. Sudah ada, sebentar lagi bisa didengarkan Mbak Sunia. Kemudian Mas Randy juga terima kasih di Jalan Godean, katanya Mila minta lagunya True Love dari Ariana Grande. Sudah siap, nanti bisa dinikmati. Tapi sebelumnya saya menuntaskan dulu sahabat Beta, setelah ini kita nikmati lagu-lagu seperti biasa yang sudah terpilih tentu saja dan juga sudah di request. Jadi sahabat Beta, kalau tadi kita bicara tentang frugal living, itu memang intinya berfokus pada pengeluaran, pembelian yang hemat ya, dan benar-benar diperlukan baru dibeli gitu. Namun sahabat Peter, kata kompas.com ini mengatakan bahwa namun dalam konteks Indonesia saat ini, frugal living tidak semata menjadi pilihan gaya hidup, melainkan semakin menjadi strategi untuk bertahan bagi sebagian kelas menengah. Dan fenomena ini sahabat Peter menarik untuk dicermati karena menyimpan paradoks. Di satu sisi, hemat dapat menjadi kebiasaan yang positif dan mendorong kesehatan finansial rumah tangga. Namun, di sisi lain, jika frugal living lahir akibat tekanan ekonomi, ya, jadi alasannya karena tekanan ekonomi, bukan karena semata-mata untuk memang menghemat, yang berkepanjangan, maka ia dapat menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat. Itu, sahabat Petra. Apakah kita memang memasuki sebuah musim yang memang harus ke istilahnya frugal living? Kalau perlu, iya juga tidak masalah karena memang situasinya sekarang saatnya memprioritaskan mana yang memang harus dibeli.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tan Xiao Kui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain, justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kan Imian Tui, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Sijung Jenuh. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.4.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu nai imian pau, susu dan sepotong roti.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak. Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter

0: harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. "Hao xing yu hao bao." Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya, bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Dan dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Semangat juang si keledai.

Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya, mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir mulai menimpah punggung sang keledai,

0: menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutur tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif dan pasrah menerima nasib. Pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Rahman. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata akurat. Saudara, sebagai tuan rumah yang hendak menerima tamu, tentunya kita akan melakukan berbagai persiapan. Terlebih bila akan diselenggarakan sebuah pesta besar, misalnya dalam lingkup antar negara. Sebagaimana persiapan yang dilakukan oleh negara Jepang sebagai tuan rumah penyelenggaraan pesta akbar Olimpiade. Para peneliti di sana berusaha mengembangkan sistem baru yang secara akurat dapat memperkirakan datangnya hujan deras, yakni selama 30 menit sebelum hujan itu turun ke atas bumi. Mereka menciptakan radar berteknologi tinggi yang mampu menghasilkan peta 3 dimensi awan hujan selama 30 hingga 60 detik. Selain radar, mereka juga menggunakan gelombang radio untuk mengukur kandungan uap air guna meningkatkan perhitungan tersebut. Gelombang-gelombang radio yang melambat bergantung pada volume air dan membuat perkiraan hujan akan semakin menjadi lebih akurat. Penelitian sendiri bertujuan agar mereka yang menggelar acara di luar ruangan tetap mampu menyelenggarakan

menghasilkan perhitungan yang akurat, sebagaimana yang dilakukan oleh para peneliti di Jepang terhadap perhitungan hujan yang akan turun tadi. Tentu saja hasilnya akan sangat bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Sesungguhnya hal yang sama hendaknya senantiasa kita terapkan di dalam segenap aspek kehidupan kita. Tentunya agar kita terhindar dari kesalahan atau kegagalan dari apa yang sudah kita rencanakan. Namun demikian tentunya tidak ada satupun yang mampu menghalangi kehendak dan kuasa Tuhan bagi dunia ini, bukan? Meskipun kita telah melakukan perhitungan dengan akurat, namun bila Tuhan tidak menghendakinya, maka hal itu pasti tidak akan pernah terjadi. Sekeras apapun usaha yang kita lakukan, semua bergantung pada kehendaknya semata. Sebab hanya Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan dunia dan isinya. Untuk itu, sudah selayaknya kita berserah penuh pada rencana dan kehendaknya yang tidak pernah salah, sebaliknya selalu tepat dan benar adanya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kajus indobellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag keja sendo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Sama 5,7 Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan HU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Kredit Union 105,7 Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Filipi pasal 4 ayat 13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Renungan hari ini berjudul Miskin tapi Malas. Seorang teman memiliki kebiasaan membantu orang yang dipandang memerlukan. Ada pula yang diberinya santunan secara rutin. Malangnya, seorang yang sering menerima bantuannya itu justru menjadi malas bekerja. Ia bergantung pada pemberian teman saya. Bahkan, berani meminta dengan menyebut nominalnya. Teman saya menolak sebab sedang membutuhkan banyak biaya untuk menjalani perawatan kanker. Di luar dugaan, orang itu marah besar. Paulus sering mengalami kekurangan. Hal itu terjadi karena resiko pekerjaan pelayanan Injil. Ia pernah dipenjara, ditolak, dan diasingkan. Namun demikian, Paulus tidak pernah menjadikan kemiskinannya sebagai alasan bermalas-malasan, pun menuntut bantuan dari umat yang dilayaninya. Sebaliknya, dalam keadaan sulit, Paulus tetap bekerja dengan membuat tenda. Kunci ketegaran Paulus yang nyata melalui semangatnya tetap berkarya dalam kemiskinan adalah sikap hati yang dewasa secara rohani. Paulus bersaksi bahwa segala hal dapat ditanggungnya selama ia senantiasa bersandar kepada Tuhan. Karena itu, Paulus tidak menuntut belas kasihan manusia. Paulus tetap bersyukur, tetap berjuang, dan tetap bekerja, serta belajar mencukupkan diri. Kita pun mesti kuat dan bertanggung jawab di tengah kemiskinan, bukan malah bermalas-malasan atau mengandalkan bantuan. Jadikan kemiskinan sebagai kesempatan belajar bergantung kepada Tuhan dengan sikap yang aktif. Dengan demikian, Tuhan akan memberi kekuatan untuk bertahan, bekerja, bahkan untuk tetap melayani Tuhan. Hidup miskin bukan sebuah dosa, namun kemalasan adalah penyakit yang berpotensi membunuh karakter kita.

0: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sungguh kita bersyukur karena apa yang telah kita pinta saat kita membuka hari bersama Tuhan, telah kita nikmati dan kita terima perlindungan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena itu, sahabat Petra, kita pun akan mengakhiri hari ini di dalam doa malam di Radio Petra 105,7 FM edisi hari Rabu 17 Juni tahun 2026 bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi di dalam Sang Firman, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tangan-Mu. Engkau telah melimpai kami dengan kasih setia kemurahan di sepanjang hari ini. Kami boleh melewati dengan penuh keselamatan. Kami boleh menunaikan segala tugas pekerjaan kami. Hingga kini tiba waktunya kami menutup hari dan beristirahat. Sekalipun di hadapan Tuhan kami pun mengakui kekurangan, kelemahan, dan kegagalan. Tetapi di dalam rahmat-Mu kami mohon ampun, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa kesalahan kami. Dan saat ini Bapa, bersama dengan doa ini kami memanjatkan permohonan syafaat kami, memohonkan perlindungan bagi bangsa dan negara kami, jauhkan dari bencana dan perpecahan. Memohonkan bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus untuk terus berkarya, mewartakan karya keselamatan-Mu supaya lebih banyak jiwa terpanggil, percaya pada

Tuhan anugerahkan penghiburan untuk tetap berpengharapan dalam Kristus. Dan oleh kuasa darah kudusmu, Tuhan karuniakan pemulihan, kesembuhan, dan kelepasan. Kini Bapa, kami mohon perlindungan bagi segenap lansia poro eyang adiuswa. Tuhan pun melindungi dan menjauhkan dari penyakit, godaan, ataupun kecelakaan. Tuhan melimpahi kekuatan, kesehatan, dan mengiringi hari poro eyang adiuswa penuh damai sejahtera. Tuntun keluarga kami untuk hidup dalam kebenaran sabdamu, saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami untuk sungguh terus bertumbuh dalam kebenaranmu. Kiranya talenta mereka terus berkembang melalui pembelajaran dan pekerjaan. Tangan-tangan mereka pun boleh menjadi saluran berkat dan menjadikan sarana nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam rumah tangga, dan juga dalam berbagai pergumulan yang lain, kami mohon belas kasih. Engkau menopang, Engkau meneguhkan, dan Engkau mengaruniakan pertolongan yang memulihkan mereka dari segala pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini tibalah saatnya kami akan beristirahat dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan-Mu. Dan kami pun mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kini kami berserah penuh di dalam naungan perlindungan-Mu. Kiranya kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Tuhan menjaga, memulihkan tubuh kami. Dan belas kasih Tuhan menganugerahkan kembali kesempatan hari baru di esok. Dan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bapa, seru doa ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah memanjatkan permohonan kita di dalam doa malam. Dan kini kita akan memasuki waktu istirahat. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf jika ada atur ucapan tutur kata saya yang tidak berkenan. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Sekali dengan mudah, kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena sungguh baru saja kita merasakan perlindungan dan pemeliharaan Allah. Kita boleh beristirahat dalam ketenangan, kita dibangunkan dalam kesegaran dan kekuatan, dan kita membuka mata melihat sebuah hari baru terbentang di hadapan kita. Segala kebaikan dan kemurahan Allah disediakan di hadapan kita. Karena itu mari kembali kita bersekutu mengawali hari di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM di mana edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 bersama dengan saya Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Adapun sabda Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa kita melewati dan menikmati hari ini diambilkan di dalam tema Orang benar seperti cahaya fajar. Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 19. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, karena itu mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri, kita berdoa. Hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam sang firman putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita akan kasih setiamu yang telah melindungi kami saat beristirahat, membangunkan kami dengan kesegaran dan kekuatan, bahkan menyediakan sebuah hari baru di depan kami. Segala kebaikan kami terima, bahkan sebelum kami meminta, karena Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan dan kesetiaan. Kami mengucap syukur dan sungguh kami menghayati bahwa segala berkat-berkat-Mu tidak dapat kami nikmati sempurna jika kami tidak hidup seturut rahmat dan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, mengawali hari bersama dengan segenap sahabat Petra, kami berteduh. Kami ingin mendengar sabda-Mu. Dengan demikian kami memiliki kekuatan melewati hari dan menggenapkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan urapilah kami semua anak-anak-Mu juga, supaya kami dapat mendengar, mengerti, dan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam tema Orang benar seperti cahaya fajar, bersama kita mendengar pembacaan sabda Amsal pasal 4 ayat 18 dan 19 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sungguh zaman sekarang sangat berbeda. Kita sungguh mengalaminya. Kalau dulu ibarat tinggal di desa, bentuk pekerjaan hanya di dalam dunia pertanian. Demikian juga pekerjaan yang kita lakukan tidak akan jauh dari pekerjaan-pekerjaan pertanian. Tetapi zaman modern mengubah, di mana kita memiliki banyak pilihan, sehingga kita tidak harus melanjutkan warisan pekerjaan orang tua. Kita dapat memilih untuk menjadi apapun sesuai dengan minat dan bakat kita. Disinilah yang sungguh-sungguh berbeda, yaitu di zaman sekarang, serba cepat, maju, canggih, modern, dan menghasilkan begitu banyak. Memberi kita juga begitu banyak pilihan. Dan disinilah lalu ada pepatah atau peribahasa, kita ditentukan dari pilihan kita sendiri. Karena kita memiliki kebebasan, kita bisa memilih, tetapi justru pilihan-pilihan kitalah yang menentukan, yang menilai siapa diri kita. Kalau kita memakai barang-barang mahal, berarti menunjukkan kita orang kaya. Kalau kita memilih makan makanan yang enak-enak, berarti kita sesuatu yang memuja kenikmatan. Justru diri kita yang begitu bebas dalam memilih, tetapi dinilai dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Disinilah yang sangat kita butuhkan adalah hikmat. Karena tanpa hikmat, orang bisa memilih yang salah. Orang bisa jatuh pada keputusan-keputusan yang sesat. Ingatkah kita akan kisah anak yang hilang, yang berawal dari keinginan mandiri, "Bapa, berikan kepadaku apa yang menjadi hakku, bukan sesuatu yang salah." Tetapi si bungsu menjadi terhilang ketika dia memilih untuk menghabiskan harta dan menjadi jatuh melarat. Itulah gambaran manusia dalam kebebasannya, dalam banyak pilihan-pilihannya. Justru ditemui mereka yang mengambil pilihan-pilihan keliru, keputusan-keputusan salah, dan akhirnya sesat dan terjatuh tanpa daya. Kita butuh hikmat. Dan hikmat bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk memilih yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan dua pilihan yang menentukan juga dua jalan yang berbeda. Pertama dikatakan pilihan jalan orang fasik. Dinyatakan seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Begitu banyak orang memilih dalam kegelapan, kefasikan, hingga akhirnya jatuh. Digambarkan sebagai kegelapan, kenapa? Karena di dalam kegelapan kita tidak tahu arah, kita tidak tahu menghadap sebelah mana. Dalam kegelapan ketika kita tidak mengerti arah yang benar, tentu saja kita akan salah dalam melangkah hingga tersesat lebih jauh lagi. Dalam kegelapan, apapun yang dilakukan tidak akan pernah menjadi benar. Sahabat Petra, pernahkah mencoba mandi dalam kondisi gelap? Pernahkah kita mencoba berdandan dalam kondisi gelap? Kita tahu pekerjaan atau perbuatan itu baik, tetapi segala sesuatu yang dilakukan dalam kegelapan tidak akan pernah menjadi benar. Dan dalam kegelapan kita tidak melihat apapun. Ketika tidak ada keindahan, kita tidak melihat apa-apa. Di sana kita pun tidak bergerak dimanapun. Dalam kegelapan tidak ada harapan. Itulah gambar jalan orang fasik. Seperti yang kita jumpai saat ini, fenomena hedonic treadmill.
pemuja kenikmatan, terus mengejar kenikmatan, tetapi seperti berjalan di treadmill, tidak kemanapun. Gaji 5 juta kurang, 10 juta kurang. Karena ketika Tuhan menambahkan berkat, tetapi lebih banyak kenikmatan yang dituntut, hingga manusia akhirnya terjatuh, tersandung. Berkat Tuhan tidak akan pernah cukup bagi orang fasik, karena mereka hidup dalam kegelapan. Betapa banyak orang atas nama kenikmatan memilih makanan-makanan yang enak, bukan mendapati tubuh yang sehat, tetapi justru banyak penyakit hingga kematian muda. Kita butuh hikmat, bukan hanya pilihan-pilihan yang begitu banyak, bukan hanya sekedar kebebasan, tetapi hikmat untuk memilih yang benar. Dan disinilah perbedaan pilihan jalan orang benar. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, seperti rembang tengah hari. Ini mau menunjukkan hikmat sejati tentu bukanlah dari kekuatan manusia, bukan sekedar olah pikir manusia. Hikmat sejati milik dari pencipta kehidupan, yaitu Allah sendiri. Dan Tuhan sendiri telah mengatakan, akulah terang dunia. Hikmat sejati ada di dalam kehidupan Kristus, di dalam kesatuan bersama Kristus. Kita boleh mendapat kekuatan, hikmat untuk mampu melakukan kebenaran. Karena Kristus telah mengampuni dan menyucikan kita. Karena Roh Kudus kini berdiam di dalam kita, dan kita di dalam rengkuhan dan tuntunan sebagai anak-anak Bapa. Terang seperti fajar. Apa maknanya ketika kita mendapat hikmat hidup dalam terang Kristus? Pertama, kita akan melihat setiap kehidupan kita begitu unik. Kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan dengan kondisi orang lain. Kita melihat kehidupan kita begitu indah karena keindahannya pada rancangan Allah, keindahannya ketika Tuhan bekerja, berkarya sebagai tokoh utama dalam kehidupan kita, keunikan dan keindahan hidup, karena hidup kita sesederhana apapun adalah bagian rancangan keselamatan dan rancangan kemuliaan Allah. Kedua, hikmat membawa kita berjalan seperti terang di fajar atau pagi hari, membuat kita mampu, kuat, teguh, hidup dalam kasih dan kebenaran. Kita bisa mengalami kesulitan, kita bisa mengalami kelemahan, kita bisa ditundukkan oleh penderitaan. Tetapi kita memilih mengasihi, kita memilih mengampuni, kita memilih berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan orang-orang yang melukai kita. Kita boleh menghadapi banyak begitu godaan dan cobaan, tetapi kita memilih untuk melakukan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, kuasa terang Kristus sebagai hikmat akan membuat kita memiliki kehidupan yang terbuka dan berdampak. Sebab terang tidak pernah diletakkan di bawah gantang. Hendaklah terangmu bercahaya. Memiliki terang Kristus justru menjadikan kita terbuka. Terang diletakkan di kegelapan. Demikian kita pun diutus justru di tempat-tempat yang membutuhkan kasih dan keselamatan Kristus. Terang itu menjadikan kita utusan. Terang itu menjadikan kita hadir bukan hanya dalam hidup kebenaran dan kasih, tetapi juga hidup untuk berdampak, dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Terang tidak perlu besar, tapi sebatang lilin sekalipun dapat mengalahkan kegelapan. Demikian kehidupan anak-anak Allah.
Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Maka, sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sekarang kembali. Apa pilihan kita? Benar, kita telah memiliki begitu besar kebebasan dan juga begitu banyak pilihan. Tapi ingat, tanpa Kristus kita tidak memiliki terang dan justru akan membawa pada kefasikan yang gelap yang membuat kita tersandung, yang tidak dapat melakukan kebenaran bahkan tanpa pengharapan. Pilihlah kasih karunia Kristus, Sang Terang Sejati, karena Ia sendiri yang telah memanggil kita. Bukalah hati kita, biarlah terang Kristus dan Roh-Nya berdiam untuk menyalakan hati, pikiran, perkataan, perbuatan, dan segenap jiwa kita. Dengan demikian, kita sekalipun mungkin bertambah tua, bertambah lemah, dan dalam segala keterbatasan apapun, tetapi tidak di dalam kegelapan, semakin terang hingga rembang tengah hari, karena di dalam hikmat Kristus, perjalanan kita menuju kemuliaan Allah dan keselamatan yang sempurna. Selamat melewati hari, tetaplah semakin terang, sekalipun dunia, hari-hari kita tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri embun pagi saat ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sabdamu, mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firmanmu, hingga kami memiliki hikmat untuk memilih sebagai jalan orang benar, bukan jalan orang fasik. Kami tidak akan pernah mampu tanpa hikmat Kristus, dan kami sungguh bersyukur di dalam Kristus kami telah diampuni, dipulihkan, disucikan, dan oleh Roh Kudus-Mu kami memiliki kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka berkati sepanjang hari supaya kami taat dan setia, supaya kami mampu menolak segala godaan dan cobaan. Berkati kami supaya segenap rancangan-Mu yang mulia digenapi dalam setiap karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini dan sepanjang sisa hidup kami. Kami mengingat mereka yang lemah karena usia ataupun yang sakit, kiranya Tuhan melawat, menghibur, dan menyembuhkan. Kami menyerahkan keluarga kami di dalam bimbingan hikmat-Mu untuk saling mengasihi, melayani, dan mengampuni, untuk taat dan setia di dalam tuntunan kebenaran sabda-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sepanjang hari ini sepenuhnya kami serahkan di dalam pimpinan hikmat, tuntunan, rahmat dan belas kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri embun pagi saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan, jadilah saksi Kristus sebagai pelaku firman, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasih Tuhan, embun pagi edisi Rabu 17 Juni 2026. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf kalau ada tutur ucapan saya yang tidak berkenan.
Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon untuk undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, bawa bangsa kami semakin dekat kepada-Mu.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Iman yang menyelamatkan. Sudahkah Anda menerima anugerah keselamatan yang diberikan Yesus melalui kematiannya? Jika belum, Anda dapat menjawab ya sekarang juga. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13.
1: Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kemarin kita sudah membahas bahwa pengetahuan sangat penting untuk percaya yang benar. Sekarang mari kita fokus pada unsur-unsur lainnya dari iman yang menyelamatkan. Mengetahui siapa Yesus dan apa yang telah diperbuatnya harus disertai dengan keyakinan bahwa fakta-fakta itu benar dan berlaku untuk kita. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita semua telah melanggar hukum Tuhan. Dua, kita mengakui tidak ada usaha kita yang dapat membuat kita layak menerima kebaikannya. Tiga, kita setuju bahwa Yesus mati untuk dunia. Dia telah menebus semua dosa kita. Empat, kita percaya bahwa kematiannya cukup untuk menebus dosa kita dan tak ada yang lain lagi yang dibutuhkan. Lima, kita perlu menerima bahwa dia telah membayar utang dosa kita dan menanggung hukuman menggantikan kita. 6. Kita menerima dengan iman bahwa kita semua diadopsi ke dalam keluarga Tuhan berdasarkan kematian penebusan Kristus. Setelah kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat, percaya ditunjukkan dengan tindakan. Sebagai ciptaan baru, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kita tidak seperti yang dulu lagi. Yesus punya otoritas atas hidup kita, dan hanya dia yang pantas menjadi prioritas utama kita. Dia tahu apa yang berkenan pada Bapa dan mengutus Roh-Nya untuk tinggal di dalam kita dan mengajar kita. Saudara pendengar, ambillah waktu untuk memeriksa diri dan menemukan bukti adanya pengetahuan, keyakinan, dan kepercayaan dalam diri Anda. Kemudian, berdoalah, mengucap syukur pada Bapa atas iman yang sungguh menyelamatkan. Atau mintalah dia mengaruniakan anugerah yang menyelamatkan itu. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani awal aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini. Kami siap menghadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani segala kesibukan Anda di pagi hari ini. Ada juga beberapa sajian yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo. Ada juga petunjuk kehidupan bagi kita semuanya melalui Guidelines for Living yang akan disampaikan oleh Dr. Salah. Dan pagi hari kita juga akan dilengkapi dengan inspirasi iman dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan di Bun pagi hari ini, bagi sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengar melalui Radio Petra, Anda bisa merequest lagu-lagu rohani tersebut dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan Bun Pagi di 105,7 Petra FM.

Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, Yogyakarta. Sabda Tuhan hendak saya sampaikan melalui Mazmur 69 ayat 7 sampai dengan 10, kemudian dilanjutkan 16 sampai 18. Mazmur 69 ayat 7 sampai 10 dilanjutkan 16 sampai 18 dengan tema Tuhan, jangan sembunyikan wajah-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dan senantiasa beserta dengan para sahabat Petra dimanapun berada, dan juga tentu saja warga besar Radio Petra 105.7 FM. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan memetik hikmahnya, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, agar kita dapat memahami, memetik hikmah, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan sabdanya. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami naikkan syukur atas kasih karunia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini. Engkau berikan hari baru bagi kami dengan segala keberadaan hidup kami. Ketika kami dengan kondisi tidak ada persoalan pergumulan karena kekuatan kesehatan atau banyak kebahagiaan, namun juga ketika kami masih ada dalam suasana pergumulan, suasana sedih, ketidakberdayaan, ketakutan, dan juga raga diliputi dengan sakit penyakit. Namun Engkau Tuhan yang senantiasa beserta adalah Tuhan yang ada dalam kehidupan kami dan alam semesta ini, untuk terus kami kuat, mawas diri, dan memperoleh semangat. Sebab Engkau hadir dengan sabdamu ya Tuhan. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambutnya sebagai pedoman kehidupan kami. Sebab dengan demikian hati kami lurus, dan jalan kami juga lurus kepadamu. Roh Kudus akan menolong kami bekerja, dan kami sambut karya Roh Kudus. Mendengar, memahami, memetik hikmah, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Semuanya menjadi berkat karena kami memohon dan menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Demikian sabda Tuhan. Mazmur 69 ayat 7 sampai 10, kemudian dilanjutkan 16 sampai 18. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela aku, Engkau telah menimpa, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku.

atau sumur menutup mulutnya di atasku? Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Demikian pewartaan Sabda Tuhan oleh Mazmur 69, ayat 7-10 dan 16-18. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan Sabda Tuhan dan yang memeliharanya dan yang melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Petra yang berkati Tuhan dimanapun berada, sesuatu hal yang kemudian menjadi persoalan dan bahkan menjadi beban tersendiri atau bahkan menjadikan seseorang atau kelompok orang berada dalam pergumulan yang sulit karena terdampak dari sesuatu hal yang menjadi persoalan itu bisa saja menjadikan penderitaan yang bahkan kadang datangnya bagaikan air bah atau air banjir yang datang tiba-tiba. Atau merasa berada pada titik tertentu. Nah, pergumulan-pergumulan yang dihadapi secara khusus dari pihak lain. Atau kelompok lain. Atau banyak pihak yang lain terhadap dirinya. Pemazmur mengalami pergumulan yang tidak mudah. Entah karena sesuatu hal yang ia lakukan keliru di hadapan orang lain, atau merasa ketakberdayaan karena kebodohannya, sebagaimana juga ada bagian dalam ayat ini. Yang ia harus tanggung adalah realitas yang ia terima, dibenci oleh pihak lain, bahkan sanak saudaranya sendiri. Ia merasa asing, meskipun ia menjadi bagian dari keluarga sendiri. Ia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Itu adalah fakta yang ia ungkapkan kepada Tuhan. Ia merasa persoalan pergumulan yang dihadapi menimpa begitu rupa, bagaikan air bayang ingin menenggelamkan dirinya. Ombak laut yang menerpa sampai sebatas lehernya. Kalau sudah ada dalam tahapan situasi keadaan semacam itu, air setinggi leher, mungkin tidak bisa berenang, atau berada pada situasi yang sulit, kemana seseorang berharap? Karena ada dalam situasi yang pastinya dapat kita bayangkan kesulitannya. Hidup atau mati dapat pertolongan atau tidak. Inilah pengalaman hidup yang dirasakan oleh pemazmur. Terus bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian mensikapi situasi keadaan semacam ini? Mungkin kita merasa sendiri menanggung penderitaan pergumulan yang bahkan mungkin kita tidak tahu. Kenapa bisa sedemikian rupa penderitaan itu menghampiri kita, datang kepada kita, tiba-tiba seperti air bah, gelombang besar. Ada banyak pertanyaan dan mungkin kita sulit menjawab. Belajar dari sabda Tuhan ini dua hal. Pertama, kita diajak untuk memiliki daya tahan. Apakah kekuatan fisik? Ya, bisa saja.
Namun yang lebih penting adalah mentalitas. Karena iman yang kuat berharap kepada Tuhan. Pemazmur berada pada titik terendah. Namun ia memiliki asa yang kuat. Dalam situasi yang sulit diperlukan mental yang kuat. Karena apa? Iman yang kuat pula. Bukankah dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan tentang bagaimana pengharapan ini bagaikan sauh yang kuat atau jangkar yang kuat yang telah dilabuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang merintis iman itu di tengah gelombang kehidupan. Karena karya Yesus yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir dengan pengorbanannya. Tuhan Yesus memiliki pergumulan yang juga diungkapkan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ketika ada dalam situasi raga disiksa sampai disalib. Ini membuktikan bahwa kepada Sang Bapa, kepada Tuhan, penyerahan atas segala hal untuk terus tertuju kepada Tuhan. Kuatnya pengharapan inilah yang menjadikan pemazmur ini hikmat yang kedua. Terus memohon kepada Tuhan. Untuk Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Untuk Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Ini menunjukkan kualitas dari spirit atau semangat. Nah, iman yang kuat, mental yang kuat, hati yang teguh. Memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan itulah. Terus menghadirkan dan terus ingin merasakan bagaimana Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Pertanyaan bagi kita adalah, kita tidak bisa melihat wajah Tuhan. Lalu bagaimana mazmur dapat mengungkapkan permohonan agar wajah Tuhan tidak tersembunyi atau Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Sesungguhnya kita dapat belajar bahwa memaknai tentang wajah Tuhan adalah representasi dari kehadiran Tuhan melalui banyak peristiwa, banyak hal, dan juga melalui pribadi-pribadi. Bahkan termasuk yang memusuhi sekalipun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Pada bagian lain ketika Israel ada dalam pergumulan di padang gurun 40 tahun. Ini jadi ungkapan fotum dan salam dalam setiap ibadah kita. Tentang pertolongan Tuhan. Sejauh mata memandang batu-batu dan batu. Dan itu tidak mudah. Tetapi perjalanan yang dilalui dalam bebatuan yang sedemikian rupa mengerikan itu pertolongan Tuhan yang ada. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ketika mata memandang yang adalah gunung dan gunung. Mazmur 121. Datangnya dari Tuhan sumber pertolongan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan manusia. Alam seisinya. Ini adalah spiritualitas karena iman yang genuin, iman yang asli tertuju kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Maka ia akan berpihak kepada Tuhan. Pada Tuhan melalui peristiwa alam, yang dalam bahasa teologi disebutkan sebagai penyataan umum, Tuhan menyatakan apa yang Tuhan hadirkan bersama dengan manusia yang ada di dalamnya adalah alam. Dan secara khusus ada dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Paulus menekankan tentang betapa tiga hal yang penting. Iman, pengharapan, dan kasih. Representasi untuk iman kuat. Pengharapan kuat. Karena kasih yang diteguhkan kekal abadi dan itu ada pada diri Yesus Kristus. Berharap kepada Tuhan yang benar.
bukan lagi berharap mengandalkan figur-figur manusia yang bisa saja mengecewakan. Tidak lagi mengandalkan harta benda yang sesungguhnya sarana penyelenggaraan hidup, yang kadang manusia bergantung hingga bisa melupakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, pagi ini kita sungguh diteguhkan. Hanya kepada Tuhan kita mengarahkan hidup. Tuhan tidak menyembunyikan wajah. Justru kita diminta untuk melihat realitas hidup sekalipun ada persoalan pergumulan penderitaan. Tuhan tetap membersamai kita. Wajah Tuhan ada dalam kehidupan. Wajah Tuhan ada dalam pribadi-pribadi yang ada di dalam hati dan dekat dengan kita, namun dengan kebaikan kebenaran. Bukan apa yang ada dalam hati kita dengan tipu muslihat, tidak. Tetapi keaslian hidup, kebenaran. Karena Tuhan yang ada dalam hidup ini, ada pada suami, istri, orang tua, anak, sahabat, orang lain, yang tidak kita kenal sekalipun. Itu menjadi cara kita untuk kuat dan tegar melanjutkan setiap tugas kewajiban. Inilah cara Tuhan memperlihatkan wajah-Nya. Sebagaimana harapan dari pemazmur. Karena kebesaran rahmat Tuhan. Persoalan pergumulan perintah bisa saja besar. Tapi kita harus yakin rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar. Ini menjadi kekuatan bagi kita karena ada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini yang kita imani dengan sepenuh hati. Maka kita akan terus berpengharapan. Tuhan setia hadir dalam wajah kehidupan. Dan kita akan merasakan pancaran wajah Tuhan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bersukacita, bersyukur, berdoa, berserah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena sabda yang Tuhan anugerahkan. Sungguh menolong kami untuk memahami betapa pentingnya hidup terus mengandalkan Tuhan. Memiliki kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Pencarian demi pencarian, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, penderitaan demi penderitaan, bisa membuat kami berada pada titik terendah, krisis mentalitas, krisis iman, krisis pengharapan. Pagi ini Engkau teguhkan kami dengan sabda, mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk terus melihat, merasakan sapaan kasih Tuhan, wajah Tuhan yang tidak tersembunyi, berharap penuh kepada Tuhan, agar kebaikan, kebenaran, dan kualitas hidup karena iman, pengharapan, dan kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau yang menganugerahkan, menjadi dasar bagi kami untuk melaksanakan tugas kewajiban pada di sepanjang hari ini. Dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, purna tugas, kewirausahaan, studi, sosialita, bersama dengan keluarga, ataupun ketika tidak sedang bersama dengan keluarga karena tugas kewajiban. Ketika kami ada dalam persoalan pergumulan, bahkan raga diliputi sakit penyakit, ada dalam asa kehidupan untuk kami jalani apa yang menjadi kewajiban kami, bahkan ketika raga dalam ketakberdayaan karena penyakit. Engkau Tuhan yang menghadirkan wajah Tuhan, bahkan memancarkannya. Dan kami memiliki iman yang kuat, sebagaimana sahu yang kuat, jangkar yang kuat, di tengah arus kehidupan yang bahkan mungkin sebagaimana gambaran yang diungkapkan oleh pemazmur, ingin menenggelamkan kami. Kami tetap memiliki prinsip dasar
keimanan yang kuat. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Dan kami senantiasa mohon rahmat-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang berkumpul dalam kesulitan, bahkan sakit penyakit yang ditetapkan opnam, ataupun opnam di ruang intensif, Tuhan teguhkan Roh Kudus bekerja, bahkan Roh Kudus berdoa kepada Engkau dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Kami meyakini Engkau tetap memberikan daya. Engkau berkati setiap langkah juang apapun yang kami laksanakan. Engkau sudah menyediakan berkat. Engkau buka tingkap-tingkap langit. Kami sambut berkat-Mu yang sederhana maupun yang luar biasa. Tuhan berkati harta benda rezeki untuk kami layak mempergunakannya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati saudara-saudara kami yang berjuang memfasilitasi kebutuhan dasariah kami untuk keperluan pangan, sandang, papan, konstruksi, keamanan, keadilan, pendidikan, kesehatan. Berkati Tuhan. Berkati pula ketika kami melaksanakan setiap tugas kewajiban. Kami bergumul dengan situasi bangsa dan negara kami. Ada hati dan doa untuk Indonesia yang kami cintai. Termasuk juga yang ada di luar negeri. Dengan setiap tugas kewajiban yang diemban. Di tengah banyaknya perbedaan yang bahkan perbedaan itu tajam. Ketika perjuangan kebaikan, kebenaran, keadilan berhadapan dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, berkati untuk kebaikan, kebenaran hingga bangsa dan negara kami terhindar dari persoalan yang lebih parah karena krisis kepercayaan, situasi ekonomi yang sulit yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha karena kecil maupun besar. Kami mohon penyertaan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Engkau hadirkan pemikiran yang baik pada wakil rakyat, pemerintah, pengusaha mitra pemerintah. Berkati rakyat yang rindu untuk terus merasakan hal baik dari negara ini oleh mereka-mereka yang pemangku kepentingan. Berkati Radio Petra di dalam pancar siar untuk menyatakan kasih-Mu oleh agenda kegiatan yang diwujud nyatakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Demikian pokok doa di antara sekian banyak keinginan kami kepada-Mu. Engkau Tuhan yang mengetahui dan Engkau Tuhan yang menganugerahkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus karena bimbingan Roh Tuhan yang kudus. Kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo Yogyakarta undur diri dan Tuhan memberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Dan kami masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami harapkan bisa mengisi hati sahabat Petra dengan kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, kami yakin bahwa banyak di antara kita sekarang ini punya banyak harapan yang ingin sekali terwujud. Mungkin sudah ada banyak cara, banyak usaha, dan banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan supaya harapan tersebut terwujud. Namun tidak jarang bahwa kita masih membutuhkan waktu harapan itu akan terwujud. Kita harus ingat sahabat Petra, Tuhan kita punya waktu yang sempurna untuk mewujudkan harapan kita itu. Maka sepanjang hari ini, mari kita terus bersabar dan terus berusaha keras supaya harapan-harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sukacita suatu saat ketika itu terwujud. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi hari ini. Anda yang masih ingin merequest lagu, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856 0202 4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya bahwa pertolonganmu tidak pernah terlambat.

kuasamu tidak pernah berubah, dahulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih dan penyertaanmu tetap nyata bagi yang sungguh-sungguh percaya dan mau tetap berharap kepada-Mu daripada Mu pasti datang pertolongan.